0: Okora Monde. francemusique.fr.
1: Uri makane kramanira sirna subuka kampanche sono. Oji sakti ui muha. Nanging natan kecawake bebekang sirna subuka. Yoyo mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rikahanan budinya. Iya mangke maneh kang kawinur sida caritane.

0: Ya. Radio mati lara kita.
1: Ori pun dong neng sepini kong alas. Sirda sungku mau sawas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nedi kang kita.

0: yang kelara.
1: Jenoki menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki.
0: Angin jatayu arep pirabu melawan Wijenaki.

Tuan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran terningali ke. Soang tabe-tabe rantan dikali ke. Enak rengan nak kena kakak tu minta-minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Kedek kaya olah dia. Belum teraya mereka luar. Wang karo dan dapat dia. Ngangkut. Satu leng kelawan kakak dah. Yang kan mangka dah meh-meh ingulunah peramu sakya. Membuang. Yuan. Buang. Buang. Buang. Buang. Buang. Buang.

Dan ku bersama bayuan unan ingat no. Apa nan lupa kau nirang narin no.

0: Papa, y'a t'es pas si ragout, y'a oujou. Assalamu alaikum, kassada ya kaon d'amou.
1: Kota binokasih kinaretesan insosot jamu biar.

yang rumiat dan nenek dijak kalang kulinaan mamahan diratangan teman siu siumanglingan ranaka agir lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Areng Kadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh tiacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrojog dan parapan.

0: awas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Maman diira tangga teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedayu klaring wayang kaget dinirani ngali. Singlar panji lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun mantening ingkang putra Satya Rati Indraje. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namung sadugina anoman anggada ngrojog tan para panlebet ka kraton Lajagede. Ya. Dasamuka. Ieu aing anggada utusan ti nagara Pancawati deuneung. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekate buda ayan kusir gawat jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati deuneung eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang kali maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing malik tangkap senjata makan tuan. Sudi rasa ningati, lamun aing can bisa ngabaspi satrunan Batara Rama. Kapapag tining kinendro,

Laksmana. Di alas Pandawa sapinu, hal-hal nu prihat katunggaraan. Apus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung. Tatapane hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana palebahnya?

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.